0: 零幺六，
1: 阿里巴巴阿里阿里巴巴。

0: Di mana rumah?
1: Kau di belakangku ah.
0: Malah ke rumah bak.
1: Lah.
0: Rumah bak. Yo. You stand by me. Manggalela what is? You know Ruth yang

0: 来了，吴昂队员。
1: 我来干菠萝，来我马州，西的马州，来呀马州。
2: 俺懂得了，大哥。
3: 哟。

0: bantu abah nak kalah molek pada
1: abah
0: ya celala taso dapat ya wah mak nak ngih hang salih buang jan tau luah lah jan sedasu jalan tolong amurin elah bak aja ya bak
2: kau bak sakit bak
1: lambo ya bak
0: lambo kacang anak kurang aja hang sumpahan dan capek. Aden ada pasandang untuk anga badu ayo.
1: Bolu ba.
0: Ada kabau dua ekor. Kabau dua ekor. Den sarahan kami ni mudo den. Karena nemlat yang aku cok panci di sebelah rumah tu yo.
2: Iya ba.
0: Itu nak punya waktu doyong.
2: Ya punya tu pak.
0: Tutek tina punya teman. Sudah doyong. Bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong salik aneka. Aduh kuah. Sure tanah agi hari kabini mudo dan tu sudah tu waang sarul
2: iya pak
0: tolong ang bayi hutang dan dekadai okok dua batang lontong sapiring
2: ada pun ala pak
0: aku tanya je katik tina tu sudah tu waang samsul. Sol.
2: Iya, Pak.
0: Kambi yang itu. Itu kambi yang itu. Indah awak lo nana punya itu, dah. Tujuh tinduh punya itu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang masalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah. Nen handphone ko. Jangan buka-buka.
2: Iya, aduh, Pak.
0: Tengah ada.
2: Lai.
0: Masalah, eh. Jangan buka-buka.
2: Iya, Pak. Iya, Pak, Pak.
0: Jangan buka-buka. Kecek, deh. Beko tak tiru-tiru, nang, Beko. Sudah, Tuyong. Tanah sebalah kau jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasal apa cik nan jaleh na yuang.
2: Dina baru.
0: Ini tarang adang. Tanah sebalah jangan ngajua.
2: Banyak lah kau pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Kau nak jadi kongko anak beko ah bertahu ah.
2: Eh baru bagai ada jua.
0: Masalah eh. Itu tanah hurang sabalah.
2: Iya, mana minum bapak-bapak.

0: Minta baju,
1: Hah?
0: Sepatu,
1: Hah?
0: Jam tangan,
1: Penjalan.
0: Sarawa, ape, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mabos bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awal aku terima.
1: Sudah dah kiri minta lo liat. Koa.
0: Nah gitu dong. Anak pintar.
1: Coba ajar lo liat.

0: Le, ada Le.
1: Ada kamu, ada kan?
0: Iya Dek. Dari mana Dek nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, liburan ke masuk kampung berdatang kan?
1: Jangan kamu ambil pulang saya lagi. Kadang pulang lebih dulu saya nanti.
0: Emang Dek pulang surat saya?
1: Oh iya, emang kenapa?
0: Bisa dok.

0: Tidak, Dodi. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah jenama rapi adik.
1: Dasar aja gatal kamu ya.

0: 22. Oke, yang terakhir nomor 2. Oke.
1: Nah. Iya. Hmm. 1 tambah 1 berapa ya?
2: 2.
3: 2.
1: Hmm. 2. 2 tambah 2.
2: Ampe.
1: Ampe. Hmm. Ampe. Kalau ampe tambah ampe,
2: 8.
1: 8. Serius kok?
2: Iya, 8.
1: Lapan tambah lapan?
2: Anam balai.
1: Anam balai. Iya, bat tuah ko?
2: Iya, anam balai.
1: Anam balai. Ini dia. Anam balai sama anam balai, para?
2: Anam balai.
1: Anam balai sama anam balai.
2: Iya, anam balai.
1: Anam balai dulu ya?
2: Iya.
1: Nanggalo anam balai helai itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa kecil ibu guru. Kau banyak tanya, baik capek lah, bucat lah. Cek.
1: Ah,
2: masih capek lah, bucat.
1: Tinggal anak balik sama anak balik, nak tahu bucat tu.
2: Cek tanya tu sama mak bucat, rumah besok deh.
1: Adik.
2: Cek.
1: Ah.
2: Siapa nama bola lampu, Cek?
1: Penemu bola lampu?
2: Ya.
1: Mana, Cek? Nggak tahu, Cek, dah.
2: Bah, kok nggak tahu, Cek?
1: Ya, masalah di rumah bucat lampu togok, dah, nyala mana, dah.
2: Ya, bucat bodoh sih, yo.
1: Ya lah, bodoh nak ngeteng. Ya. Ya.
2: Hmm.
1: Nah, okay. Apa, Cek? Nah, eh, tadi di sekolah, ada ibu Rina nancak, tuh, mah.
2: Ah.
1: Eh, tanya kau Ustaz eh.
2: Hmm.
1: Kecek eh. Siapa manusia pertama tiba di bulan kecek eh? Tahu biak?
2: Nggak tahu dong, Cek.
1: Mana tahu biak?
2: Hmm. Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah.
1: Ah.
2: Tapi nah, tahu.
1: Manusia pertama tiba di matahari mah ada?
2: Ada.
1: Siapa?
2: Abak cabiak.
1: Mbak atau abak cabiak?
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
1: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke berapa itu malam jadi. Ya.
2: Pelajar.
1: Ada lo cik lain.
2: Hmm.
1: Ada profesor ngecek mah.
2: Apa ngecek profesor?
1: Profesor itu meneliti.
2: Ah.
1: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu sadwe. Tahu biak, bisa tahu.
2: Binatang padusi itu sadwe.
1: Jenis kelamin ini padusi sadwe.
2: Nado, nado, do.
1: Ai.
2: Apo kalau ado apo?
1: Ejo utu.
2: Hmm.
1: Tang ngau. Tungau.
2: Bapak tungau padusi sedesat.
1: Iya masalah eh. Aki laki nak cok di gigit tungau hanya apa di sini nak dada. Iko.
2: Gigit tungau.
1: Pernah.
2: Di mana buset di gigit jo?
1: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset. Sama tampak. Oh, sampai kena gigit tungau lah.
1: Sama. Iya di rumput aja mak buset lain.
2: Tapi ah, apa di sini tungau tu mana?
1: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
1: kan? Itu.
2: Cantik yang buset ya?
1: Hebat.

0: rendah nilai kecil tinggi.
1: Bunda mana?
0: Eh, Budi. Budi.
2: Iya pak.
0: Kok?
2: Nggak.
0: Dua-dua. Dua-dua. Nggak. Kato Budi tadi pagi so papa rapor Budi rekinya. Nilainya raja-raja. Tapi kok kok udah papa cari ya? Matik-matik limo, bahasa Indonesia limo, agama limo, bahasa Inggris tigo. Kok bisa sebodoh itu? Alah baca buku itu beri semua papa ya.
2: Nah kau lepas kasih guru Budi ya, cak.
0: Cak aku kena ancak nama itu. Budi kan memang manusia, papa ketua RT di sekolah. Tengok papa dulu sekolah. Tak pernah papa ada pelik. Jangan tarik papa. Iko, apa kau nilai kau kendaraan kau?
2: Tak salah
0: pak, salah aku cuba saya apa nak? Salah, kamu kira papa salah?
2: Iyo nak pak,
0: memang ibu lah tuh, tuh pernah dilihat tuh, merah sebanyak tuh, darah dah.
2: Tapi rapor Budi tak ikut warna pak.
0: Kayaknya ada kayak lemari Budi datang kan? Di mana rapor Budi itu?
2: Kita balik ke Pantigo, Mama Izwar. Iko, apa sama awak? Lepas kesalahan. WN dan dia, WN dari R.
0: Itu mami cek apa? Meratakan paspor tu, dan ratakan paspor tu dah kayak paspor papa.
2: Paspor, paspor, paspor.
0: Paspor, ya kamu lihat.
2: Bayangnya.
0: Meratak sih, anak mada.
2: Aduh.
0: Paspor sembarang aja.
2: Iya.

0: Selamat pagi anak-anak.
1: Pagi pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Mantil.
0: Hei, Bapak Kepercayaan Mantia. Beko, Pak Pilih-Pilih, kalian sadar kok. Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hei, Pono. Jangan mau tajuk, ah. Ulang kamu mulai, Lekwa. Beko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh
1: saya lagi, Pak.
0: Pono.
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng itu cuman utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanlah bantu ayam.
2: Apa kau mengarah saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya beku?
4: Yang dua tunjuknya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
4: Bo'ok, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam air.
4: Blokok.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang Dejan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi pak.
0: Cepulah Pono.
2: Oh pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Ayo, angguk bernagok, mangangol muncul di muka dem. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
4: Saya lagi, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok? Iyun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau bunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
3: Kok? Iyun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?
3: Oh, iyun. Bencong.
0: Eh, batuk kamu. Kau singgung pulau pun cakada, Den, Ma.
3: Kan pulang pagi, itu bencong namanya, dah, Pak.
0: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadu, Ma.
2: Apa? Apa dan pakak?
0: Bapak pulau ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
0: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
0: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
0: Tigo. Apa sih yang kuah? Nama ngerti ini, Deang, kuah? Apa, kuah?
2: Ah, dapat, Pak, kan?
0: Sekarang, yang mendapat juara satu adalah... Piunyuy! Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7.
2: Ya.
0: Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap 3 hari 3 malam
2: di kandang Jawi.
0: Juara ketiga, Mapono. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan jalan kaki. Hei Mapono, kamu kawan tangkap kaki itu, Wang.
2: Tangkap, Pak.
0: Ya, tanganan kedua di telinga. Sabia masuk ke dalam kelas.
2: Pak.
0: Nggak tentu di den, dong. Banyak anak, Wang.
2: Pak.
0: Tahu di den, akan banyak mana.
2: Pak.
0: Tuanglah.
2: Pak.

0: Eh ni, buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikut di kau. Indak ada pergi panggil di etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong doa turia. Tapi kau pocong. Jalan deh kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang mbak kumuku muasa.
0: Eh bencong, diam lah kau.
1: Emangnya situ ndak bencong?
0: Em, enang nge.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong, diam kau. Lagi di menelpon. Halo. Salah. Halo. Abang Bahar. Kita mana suara abang mah? Dirimbo abang kok.
3: Bang, Ian kangen. Please bang.
0: Tu bila kau sebok lagi bang?
3: Ah, bisu.
0: Di tempat biasa kan bang? Itu tuh di bawah jembatan.
3: Tapi sungai abang jangan dicukuh ayo bang. Ian kan suka di sungai abang depan tu ijo tuh.
0: Bang. Sampai ketemu besoknya bang. Dada abang. Wah. Bangga kau. Dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah ibak bana. Muak den.
4: Hei bencong hariang. Mama kasih kalian mah.
0: Hei pianggang. Ani yang salah kau. Ikut urusan perempuan. Jalan deh kau.
1: Ini malah gua awak lah.
0: Menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
3: Dangdut dong.
0: Ah, aden belagu. Kau dan bergandang di belakangnya.
1: Iya.
3: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Siapa ku mengadu.
1: Terkencingan, terkentang.
3: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan, terkentang.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau?
1: Ini si Bang Bawa. Pi unyut.
4: Ya, Bang.
5: Hei, indah abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Kerajaan banyak, indak kalian sekalian urus dah.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajak nanti yang ganggu dipanggil dulu. Kami indak terima.
5: Eh, jadi diam. Upia unyik ko, ala 2 bulan masih formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
4: Terima kasih lah.
5: Eh nyoy, ete ada duit baru dari Malaysia. Lain ya kau.
4: Itu iyo tuh teh. Coba lah kau iyo teh.
5: Nah ete pasang ya. Eh nyoy, takkanlah dia teh kau nengkak balaki bisu.
4: Iyo teh.
5: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jinnya.
4: Inyo pemilih mana teh? Pada udah lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
5: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Ete buka ya.
4: Buka lah.
5: Dengan ini, songkok pi unyuy ete buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Ete salah ube nyuy, salah ube. Maafkan ete.
4: Pak, ada yang ngapain lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar salon kapuyuk.

0: bogo pek mon am de tu parlant noh la
1: sampai 10 bertambah lagi.

0: Ala jam 2 balik. Ala kibolo wakatu macek pasien nan ampiang-ampiang cegak lagi. Jadi masakit gilo kok. Ayo bacek tiok jam. Ayo malah. Itulah lain lu nampak eh diambil. Bantu kacegak. Bantu eh kumah. Biar nak buampi. Ayo.
1: Kemarin kau masih bersamaku. Ding ding ding. Bercumbu dan merayu. Adakah hari esok untuk kita bercinta seperti yang telah kita lewati?
0: Bapak mau itu awak balagu.
1: Tuh ya awak balagu pandai balagu pak. Lekam mungkin nak pulang besok pak.
0: Eh kalau balagu pak caliknya dari jauh tadi yo bantu teh.
1: Iya.
0: Andeh mande itu bat tambah kepandaian dan
1: ayolah pengansu pak. Iya pak tambah kepandaian awak pak.
0: Ah itu lagu siapa?
1: Itu lagu Tommy Jepisan pak. Dan lebih itu dari dulu nak pak. Ah, itu tentu si lagu den.
0: Tuh. Ah, tu pak aku mana ni lantang balagu, pak aku bantu itu balagu.
1: Ada ngah deh pak. Akhirnya itu tadi lantang dia yang kembali deh pak.
0: Oh, mana lucu tu pak?
1: Anak ngah lagu den pak deh.
0: Atau?
1: Aku lagu den. Resah dan gelisah menunggu di sini di sudut sekolah tempat yang kau janjikan ingin jumpa denganku walau mencuri waktu berbusta pada guru.
0: Kalah bisa pulang besok tu pak.
1: Iyo.
0: Tiap tu nana pak dan kunci ya.
1: Aduh pak.
0: Pak aku palaku menilantang. Sudah aku menilungkut pulo.
1: Pak kena tahu. Nama lantang tu di sip A nak. Harum itu sip B pak. Ada tahun di kasek kan ada sip A mak.
0: Yo.
1: Ada sip B. Tu dia jitu lo. Dan kalau lantang dia sip A nak.
0: Tambah barek. Panjang. Ya, Pak permisi lo ya. Ya. Andunju boleh. Kecawak kalau kabar ansu eh kerupuk andunju lo. Ya lah dan cantik lo. Pasien nan lainnya lagi. Boleh aduh lo nang kabar ansu bagan su. Kau nak parah nak dari ko. Ya lah.
2: Bengkok dapet kan dia banyak wah. Dan gulai dan pangek. Dan goreng dan gue mulai cocok. Ada lagi teman-teman nam gay. Masa perkai je dan masa semua gila. Aku pak doktor. Saya rasa dia gak gila. Kau kalau kakak nak kadang. Boleh senang hati setiap. Kau awak kecil saya gay. Jadi boleh pulang tu.
0: Itulah mau picali. Sedia memancang ya. Aku lagi nampak lo barang suo kau mah. Tidak separah nan tadi bantu aku tu. Lebih banyak dapat ikan, Suy.
2: Dokter, aku lagi gila lah, Kak. Masa gila semua itu. Masa sikap ada ikan.
3: Kau aja mendawa dawa aja, Pak. Di sikap mana ada ikan, Pak. Ikan dulu nando di bandar, di lawi, dalam tengah air. Itu juga ada, Pak.
0: Kayu, alam lebar suwa. Takut, diambu. Kalau dokter, aku dari jauh jali. Udah mencegah, tak cegah. Lain malah tahu sih. Kan banyak ikan di sungai, di bandar, di kolam, di tabek bagai. Bagus di siku mancing.
2: Indah pak. Mana tahu siku ada kan ameh war pak tu. Dapatlah dua lagi lain.
0: Alah sama selok je pacar tadi. Ayolah. Ya payah jadi dokter gino kau nampak. Tak juga kunjuan cegah kau tu. Ayolah. Ya pacar lah. Muak dan pacar lah.
2: Ya pak.

0: Rahima antum. Rahimaan. Celaka. Celaka. Celaka. Seorang. Ditanya oleh sahabat, man ya Rasulullah? Siapa itu ya Rasulullah? Maka dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man adraka walidayhi innal kibr ahaduhuma aw kilayhima thumma lam yudkhil jannah. Celaka bagi seseorang yang memperoleh kedua orang tuanya ketika mereka dalam keadaan tua, atau salah satu dari mereka berdua, akan tapi tidak membuat anak tersebut masuk surga. Celaka seorang anak yang mendapatkan kedua orang tuanya kemudian dia tidak mendapatkan surga karena orang tuanya tersebut. Anakku, ibu tidak akan mengangkat keluhan ini ke langit. Ibu tidak akan kadukan duka ini kepada Allah. Karena ibu yakin, sekiranya suara ini sampai ke langit, jeritan ini membumbung menembus awan, maka yang binasa adalah engkau. Maka yang akan menimpamu adalah kebinasaan dan kesengsaraan. Kebinasaan yang tidak dapat diobati oleh obat, yang tidak mungkin tersembuhkan oleh dokter dan tabib. Bagaimana pula aku akan mengangkatnya ke langit, padahal engkau adalah jantung hatiku? Bagaimana pula aku akan kadukan kepada Allah, padahal engkau adalah pelipur laraku? Bagaimana pula aku akan tangisi kepada Allah Azza wa Jalla, padahal engkau adalah kebahagiaan hidupku? Bangunlah nak, uban sudah mulai merambat di atas kepalamu. Akan berlalu masa sehingga engkau akan menjadi tua pula. Dan al-jaza'u min jinsil amal. Sebagaimana engkau berbuat, engkau akan diperlakukan hal yang sama. Ganjaran sesuai dengan apa yang engkau perbuat. Aku tidak ingin engkau nantinya menulis surat dengan air matamu kepada anak-anakmu, sebagaimana aku telah menulisnya dengan air mataku kepada anakku. Bertakwalah kepada Allah tentang ibu. Peganglah kakinya, sesungguhnya surga di kakinya. Basuhlah air matanya, balurlah kesedihannya, kencangkan tulang ringkihnya, kokohkan badannya yang lapuk. Anakku, setelah engkau membaca surat ini, maka terserah engkau. Apakah engkau akan sadar dan akan kembali kepada ibumu, atau engkau menyobek surat ini? Kan tapi barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Barang siapa yang menanam, niscaya dia pula yang akan menuai. Dari ibumu yang selalu mencintai.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هريني سبت

Hari ini kita akan bercerita tentang seseorang, bagian dari makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Seseorang yang lemah, seseorang yang lembut, seseorang yang membutuhkan perhatian. Akan tetapi dia adalah seorang yang kuat, dan dia adalah seorang yang kokoh. Dialah yang disebut dengan seorang ibu, al-um, karena ibu di dalam Islam adalah tangga yang tidak pernah patah. Dia adalah tiang yang tidak pernah rubuh. Dia adalah bangunan yang kokoh. Diterjang masa, diterpa badai dan semacamnya. Sekalipun dia lembut, akan tetapi dia keras. Sekalipun dia lemah, akan tetapi dia kuat. Ibu yang menempatkan posisi terbaik dan termulia dari seluruh anak Adam alaihissalam dalam perbaktian. Seorang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebuah permisalan di dalam perbaktian. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebuah keutamaan di dalam berbakti kepada orang ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa wassaynal insan biwalidayhi حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير." Dan kami telah mewasiatkan kepada manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menerangkan satu dari dua orang tua tersebut, حملته أمه, yang ibunya telah mengandung, وهنا على وهن, dalam keadaan lemah di atas kelemahan, wa fisaluhu fi amain, dan masa menyusu seorang anak pada ibu tersebut adalah dua amain, dua tahun. Anishkurli waliwalidai, agar dia bersyukur kepadaku dan bersyukur kepada kedua orang tuanya. Ilayyal maqir, dan kepadakulah mereka kembali. Itulah cerita kita sore hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberi manfaat pada kajian kita kali ini. Wallahu taala alam. Ibu di dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Isa alaihi salam, bagaimana berbaktinya dia dengan ibunya. Nabi Isa berkata sebagaimana yang dinukilkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Beliau mengatakan, qala inni abdullah atani al-kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kunt wa awsani bis-salati waz-zakati ma dumtu hayya wa barran biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya. Apa kata Isa alaihi salam, sungguhnya aku adalah hamba Allah yang telah Dia berikan kepadaku kitab, dan Dia yang telah menjadikan aku seorang nabi. Dialah yang telah menjadikan aku orang yang berkah dimanapun aku berada, dan Dialah yang mewasiatkanku untuk salat dan menunaikan zakat ketika aku masih hidup. Wa barran biwalidati, dan Dialah yang menjadikan aku berbakti kepada ibuku, walidah, ibunya Maryam alaihas salam. Walam yaj'alni jabbaran syaqiyya, dan tidak menjadikanku seseorang yang jabbar, yang sombong, syaqiyya, yang sengsara celaka. Jadi Isa alaihi salam, Nabiullah Isa, dia adalah seorang yang berbakti kepada ibunya. Berbakti kepada ibunya. Begitulah sejarah
Begitulah perjalanan seluruh para nabi dan para

Rasul, para ulama dan orang-orang yang saleh, mereka mengerti kedudukan ibunya. Bahkan Islam meletakkan kedudukan ibu di tempat yang sangat tinggi. Suatu hari datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Datang seseorang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nas bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapa manusia yang berhak aku pergauli dengan baik? Maka dijawab oleh Rasulullah SAW, ummuk, ibumu. Qala thumma man? Kemudian dia mengatakan, siapa lagi ya Rasulullah? Ummuk, ibumu. Kemudian siapa lagi ya Rasulullah, orang yang berhak saya bergaul baik dengannya? Maka dia jawab, ibumu. Kemudian dia mengatakan pada keempat kalinya, kemudian siapa lagi ya Rasulullah? Qala abuka. Dia mengatakan, ibu, ayahmu. Jadi kedudukan ibu pertama, kedua, dan yang ketiga. Akan tetapi kedudukan ayah hanya sebatas juara harapan, yaitu angka yang keempat. Ayah juara harapan. Lihat kaum ibu bagaimana kedudukan seorang ibu, seorang wanita di pandangan Islam. Dan lihat pula bagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan Anda sebagai seorang ibu. Dan janganlah sia-siakan kemuliaan tersebut. Suatu hari datang seseorang kepada Abdullah bin Umar, dan dia sedang melakukan tawaf. Bersamanya ibunya, menggendong ibunya. Kemudian setelah dia menunaikan tawaf 7 kali, berpeluh, berletih, kemudian dia datang kepada sahabiyun jalil, sahabat yang mulia Abdullah bin Umar. Dia mengatakan, wahai sahabat yang mulia, apakah aku telah menunaikan kewajiban kepada ibuku? Apa kata Abdullah bin Umar? Belum. Bahkan engkau tidak bisa menunaikannya sekalipun satu teriakannya. Belum. Bahkan engkau belum lagi menunaikan haknya sekalipun dalam satu teriakannya ketika melahirkan engkau. Ketika melahirkan engkau. Subhanallah. Bagaimana besarnya kedudukan ibu di pandangan Islam. Dan lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Dia jadikan ibu sebagai jalan untuk masuk ke surga. Diriwayatkan dari Abu Abdurrahman As-Sulami, dari Abu Darda radhiyallahu an, sesungguhnya seseorang datang kepada Abu Darda. Kemudian dia mengatakan, wahai sahabat Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai seorang istri, sedangkan ibuku menyuruhku untuk mentalaknya, untuk menceraikannya. Dia bertanya kepada Abu Darda, ibunya menyuruh agar istrinya diceraikan. Bertanya kepada Abu Darda, maka dijawab oleh Abu Darda, apa kata Abu Darda? Sungguhnya aku tidak akan mau menjawab, apakah engkau akan menceraikan istri engkau atau tidak? Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al walidu awsatu abwabil

0: Tiang, seandaikan uang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, ada nyo bali kambiang, berarti.
0: Bali kambiang?
1: Ayo, den bali kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, Aden kamang bali tanah, jadi ada.
1: Bali tanah? Yo. Hai, karena tanah ada yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, uang mah. Kalau tanah, bisa menghasilkan. Uang kan bali kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Aden bali tanah kan 100 hektar.
1: Tuh.
0: Aden tanam jagung, kambing wa'anan 10 ikut tu, kok masuk ke larang den, makan jagung den pancong.
1: Aman kok sampai pancong. Kalau wang merasuk punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Wa'ang batetea sama, tanah den 100 hektar, bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu den.
0: Kambing ang tu dan ang kabe, jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing ang nanti kabe.
1: Tanah ang ngeri paga.
2: Sabah. Etik kapa tanyo.
0: Tanyo lah, Pek, tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Etik jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Etik.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Oh, ba itu. Nanang dia lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, ang tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang kau nyamakannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Kau ang punya kambing, tuan jago kambing wang dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan dendak jago, Tek. Kalau nyo marasu punya ladang, nyo paga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Baa caranya memaganya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Oh, ya tidak mungkin. Anang kini, Tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak deang kau penuh.
0: Batu kecetek kau, Tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Yo, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Sebetul kita caliak ladang si pono kasinan. Nang kini kau ang bawa kambing ang kasih kau. Baraiku analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambing, Tek. Tapi siang ini tidak kasih hati. Kambing den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambing ang kemari. Boleh awak duduan masalah kau.
1: Kambing siat, Tek.
2: Kambing wa'ang lah.
1: Kambing dah.
2: Iyo main no kambing tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamonyo inyo punya piti sikit yang ko. Nyo balik kambing 10 iku. Aden, kalau punya piti lo, aden kembali tanah 100 hektar.
2: Atu bako sampai baca tak kalian?
1: Iya kambing ini pancungnya.
0: Yo jagung dan yo makannya ada kambingnya.
2: Itu kan angan-angan.
1: Itu lawang nengak.
0: Wang tu nengak.
1: Aden jangan kata lo nengak. Aden
0: itu. Akhirnya badang.
1: Aden kalau mak dia. Aden.

人喺你挂住嗰度挂，有玩我啦！

0: Aduh.
1: Utak mancia, josia, wang bacaka, wang angkang laki-laki, hingga bulia panah.

0: dan kota kuis. Aku ada yang tadinya orang kuis, mengko ada nyoka rume. Orang capek apa bale. Aduh, aduh, aduh, aduh.
1: Wangkan pati basile, mengalo takut jo cewek, bakal jadi tentara

0: pulang ke rumah. Turun lu anak. Anak dan dikit-kitun dia nang. Indah jaleh dia engkau. Pareman gadang kemah. Pareman kampung. Ang kumpulan satu alahai keluarga wa ang. Ete ang, handung ang. Satu alahai kumpulan. Dan sosoh dia alahnya mereka.
1: Mengang.
0: Indah repak, indah repak.
1: Indah apa dang?
0: Indah wa Latin acting, papa.
1: Angkat anda anda ya?
0: Indah aduh repak.
1: Hah?
0: Swear, swear, indah
1: repak. Swear, swear apa dang?
0: Indah aduh repak.
1: Kamari yang? Kamari?
0: Indah repak.
1: Kamari yang?
0: Wang nang kece endo puno iko abai puno.
1: Capek yang?
0: Indah indah repak.
1: Kamari yang?
2: Tapi kece apa? Abak apa enggak, pak?
0: Ih kece yang kuda iko nyo kuda puno. Ku iko nyo tak. Kui abak mau puno. Tak kui abak puno.
1: Lari ya?
0: Lari puno. Lari dua le puno.
1: Lari ya?
0: Lari dua le puno.
1: Hah? Capek. Hei, ayo kau dah ya? Hah? Kau dah? Kau dah? Hei!

0: kalian.
1: Teganya dikau, Piunyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
0: Apa?
2: Assalamualaikum, Mai. Oh, Mai.
3: Siatu.
2: Iwar.
3: Kawan. Masalah.
2: Biasalah di luasnya nda pak adoh. Nah, nggak berangin seketek. Lalu kau tadi, Mai. Batu tutup sepintu.
3: Indah. Mai di belakang mau nolong si Unyi mangangin sambal. Makanya Mai tutup pintu.
2: Tapi nda pak adoh, Mai. Pintu kau tutup. Abek kau nyoperkosa di orang, beko.
3: Jangan mengecek tak itu, kawan. Tagak pula ramang, Mai. Apa mau kasih kau kemari kau? Lah baci lapui kau mah. Lah bangsa antu aru-aru kau bisa lihat.
1: Lah seteres nenek kau.
3: Bak lo kok seteres kau? Apa buah anak kau kekecean? Kecean lah. Jangan manang hijau kau.
1: Agi dah minum, Mai.
3: Awe kawar. Hati kau ibu.
1: Bunuh saya dari kau, Mai.
3: Astagfirullahaladzim. Runtuh dada kau di kawar. Nah ibu kau jual anak kau. Mengecilah huncung buruk dan tabak kau tu.
2: Anak dan sipas tu dekau, Mai. Inyo kalah lulus polisi. Tinggal pentokir saja, Lai.
3: Apa tu pentokir tu?
2: Kalau lah lulus pentokir kau, anak wak kau lah sah jadi polisi dekau.
3: Ancak lah lewar. Berarti anak kau lah jadi orang tu, Mai.
2: Jadi anak dan selama kau dah anak orang dekau?
3: Selama kau anak kau kan main di Jawiya sari-sari, Mai. Barang anak kau kan masuk jadi polisi tu, War?
2: 60 juta, yo.
3: Hah? Atulah tak cari yang piti sebanyak tu dek kau.
2: Labi dan jual ke 1 juta, tapi tidak jual cukup.
3: Barang jual nak kurang, Lai.
2: 2.500.000.
3: Onde, baa kakak dan lekoa. Piti tidak ada di tangan Mike ini, doa. Tapi ada jalan Cik War.
2: Hah?
3: Piti julo-julo si Emma, ada di tangan Mai. Inyo mancabui hari sanayan. Le bisa aku hantan piti tu.
2: Dek kau le, Mai. Bantu indak percaya sedih, Den.
3: Kau ndak bagarah, Dewar. Kau piti julo-julo orang. Ada ndak taluk baca kak jorak, Dewar. Anan kini ndak serupu dulu memnya piti, Dewar.
2: Bak atu?
3: Kini pakai surat perjanjian di Ateh Materai.
2: Oh.
3: Nyoy.
0: Ya, Mak.
3: Kamarilah kau capek. Jangan mantik-antik juga di belakang tu. Kau bawa surat perjanjian. Kau bawa piti tu sekali. Ha, tu kau bacuan surat perjanjian tu kasih War nanti ngopak kak, Wak.
0: Jangan ya, Teh War.
2: Jadi?
0: Surat perjanjian meminjam piti. Satu, piti julo-julo tembak harus tiba hari sanayan sabalun magari. Oke?
2: Oke.
0: Utang tidak boleh dibayar dengan sawah karambie atau DLL.
3: Lai jaleh di kawar. Indak buliah hutang kau bayi jo DLL do.
2: DLL apa? Apa kau, Mai?
3: Antene kau dah nama nama. Apa pia?
0: Dan lain-lain.
3: Ya itu, Cik Den.
0: Apabila dalam wakatu yang telah ditentukan, hutang alun dibayar jo, laki ete, nyopal laki jo amak den. Anak ete nan jadi polisi tu, ha? Jatuh ke tangan Unyuy.
2: Marang cek kau lah.
0: Pitih nan 2.500.000 harus dibayar 1.500.000 tunai.
3: Sah. Allah jaleh di kawar. Isi surat perjanjian tadi?
2: Lai.
3: Deal or not deal?
2: Deal on their deal.
3: Kau tanda tangan surat kau, apailah kau pulang, Lai.
2: Mai.
3: Apa jua dia kau, Lai?
2: Lai, ya dosa mbak kau seketik, Mai.
3: Betul kau keluar. Piti ni kau pinjam. Sambal ni kau minta, lo. Banyak banyak kan, Lai, dia kau, Mai.
2: Ayolah. Lai, ya, Mai. Assalamualaikum.
3: Salam. Tekana dia, Mak, nyoy. Mana kadang piti 2.500.000 pada 1.500.000, nyoy.
0: Kadang yang 2.500.000, nyoy, Mak.
3: Onde, nyoy. Berarti siwar kan membayar piti amak 1.500.000 tu, Mak, nyoy. Rugi amak tu, Mak, nyoy. Onde, baalah kakak deng kau lem, nyoy. Kau SMS lah, nyoy lah, siwar tu.
0: Amak saya SMS.
3: Kau dah nanti tulisan kau. Tidak, nyoy. Maka, amak lah, nyoy. Cuma, amak cari piti ulang, nyoy. Amak dah bisa, maka dia kata amak lah, nyoy. Piti amak nado, dah habis.

0: Oi Carmilla, bisu aku mandi lebe, boleh ada pelakian kau lai. Banyak nak kau.
1: Bapa dia kau.
2: Kambian kau. Iko bapa yo mandi kau kau di Arab nak kau. Kalau kambian Arab tu asyik tanduknya. Bapa yo kan?
1: Bapa yo kambian coy.
2: Bapa yo jo. Jangan kau dato jo. Iko sepalunya kau tidak pakai rumput, makan bakso makannya kau. Bakso tu tanya.
0: Oi, itu mang kue bisu anang lang. Dan palakian yang menjadi kerumwe. Babayo. Makasih. Tapi sana.
1: Babayo kan bilang jo.
0: Baru nak babayo eh. Iko tujuh kali sunai eh. Baru nak babayo dulu eh.
1: Tujuh kali.
0: Tujuh kali sunai.
1: Batino kau jo.
0: Eh batino.
1: Batino.
0: Batino pipa sunai. Kalau durang kan lain lo. Kalau durang laki-laki ni macam gue. Iko padusi macam gue. Ya kan bilang ya. Tadi mana dah iya macam.
1: Semua kek kawan awak macam gue. Ya. Oh iya tak pernah kawan lo. Oh ada janji jo. Oh pay lu jo.
0: Ah kemana?
1: Ah ada perlu sih.
0: Ah iya dah iya dah.
1: Lelo deh. Saya cari lo kambing kayak jo. Ko.
0: Ko. Ko payah cari lo. Ko induk kambing nak mah.
1: Ah iya lah jo. Jo.
0: Ya. Bisa dengan cuan ko lah. Jo tak ada usle deh. Tapi ko sana. Dia mahu ke belakang ke rumah. Kalau lelah kau cari ada. Cari ada dengan ko.
2: Oi Carmilla, dan lakian kau badak, dan lakian kau gencu, balaki kau lede.
0: Oh, balik lengah. Nak kau sejuruh, oi si Karim, si Karumwe ganteng ni kau mah. Nih, ni banyak kambian kau kamar nak kau tu. Banyak kambian ni misuk kau. Ni kau sejuruh kau. Ganteng si Karumwe tu, kandu macam bang.
2: Kadang baru aku. You nak doin cek batu pajak aku nak.
0: Oh kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang kambiang.
2: Ah, eh Jo, awak nak cek kajo doang cek kambiang.
0: Oh, dan dia ada sampai bawa.
2: Iyo,
0: bukan aja.

0: Tiang, seandaikan Waang jadi orang kaya bisa, Tiang. Apa cita-cita?
1: Cita-cita den banyak lepono. Umpamo den banyak piti, aden nyuo bali kambiang, balati.
0: Bali kambiang?
1: Ayo. Den bali kambiang 10 ekor
0: tuh.
1: Lamu-lamu nyukan bisa beranak.
0: Hei, itu enggak namanya tuh.
1: Apa enggak, Den?
0: Aden kalau banyak piti, aden kamang bali tanah, jale dia.
1: Bali tanah. Yo. Hai. Karena tanah dia yang pono. Emang tanah bisa beranak? Kalau kambing bisa beranak?
0: Enggak, Waang mah. Kalau tanah bisa menghasilkan. Waang kan balik kambing 10 ekor.
1: Ya.
0: Adan balik tanah kan 100 hektar.
1: Ah, tuh.
0: Adan tanam jagung. Kambing Waang 10 ekor tuh kok masuk ke larang Den? Makan jagung Den? Den pancong.
1: Kalau Waang merasa punya ladang, kalau nak aman, ang faga pono.
0: Waang batetea sama. Tanah dan 100 hektar. Bara bulu habi untuk memegangnya dia.
1: Itu ndak mau tahu Den.
0: Kambing angtun dan angkabe. Jangan gara-gara itu kita putih bekawan tiang.
1: Paga ladangan.
0: Kambing angtun di kabe.
1: Tanah angtun paga
2: angtun. Sabah. Ete kabar tanyo.
0: Tanyo lah, Pek. Tanyo lah.
2: Tahan lah orang. Nahan. Turunkan emosi.
1: Ete jangan campur urusan kami kau.
2: Tanang. Ba'a duduk permasalahan. Tolong sabuan ke Ete.
1: Kambian den dipancuannya. Tentu manggalaga jantuan den, Tek.
2: Itu. Nanang dia, lo.
0: Aden kan punya tanah 100 hektar.
2: Ayo.
0: Aden tanam jagung.
2: Mantap, Ang, tu.
0: Tahu-tahu kambian kita yang konyol makannya jagung, Den.
2: Tuang dan salah, Tiang.
1: Mengalah kan, Tek, kalahan.
2: Koang punya kambian, tuang jago kambian, Wang. Dan masuk ke ladang orang.
1: Bukan den dak jago, Tek. Kalau nyoma rasu punya ladang, nyopaga ladang itu.
0: 100 hektar tanah, Den. Ba'a caranya memakannya, Tek. Coba, Tek, bayangkan.
2: Ya tidak mungkin. Anang ini tiang, ang bawa kambing ang kemari.
1: Bukan masalah bawa kemari, Tek. Tapi siap pulau tidak emosi, Tek. Kambing den dipancuangnya di sepenuh kau, ha. Nang kalah mak dek ang sepenuh.
0: Batu kecetek kau, tiang. Ang bawa kambing ang kemari.
2: Ya, capek bawa kasih kau.
0: Kambingnya bisa diri kemari, Tek. Tapi, tanah den, leka mungkin diri kemari, Tek.
2: Betul kita caliak ladang si pono kasinan. Nangkini ko ang bawa kambiangan kasih ko. Barai ko analah dipancuang. Beko kita hituang. Kita ganti rugi.
1: Bukan masalah ganti rugi kambiang, Tek. Tapi siang yang tidak kasaki hati. Kambiang den dipancuangnya.
2: Pokoknya capek aja ang bawa kambiangan kemari. Boleh awak duduan masalah ko.
1: Kambiang siat, Tek.
2: Kambiang Waang lah.
1: Kambian dah.
2: Iyo main lo kambian tu. Bako kan lah kalian.
0: Tadi tu kami cuma angan-angan aja, Tek.
2: Angan-angan bako.
0: Nyo kan giko, Tek. Umpamanya inyo punya piti sekitiang ko. Nyo balik kambian 10 iku.

sair yang balam jobarabah, ia ateh dahan mananti musim. Takir yang salam nanjo sambah, kita batamu dalam acara dendang kini. Basamu penyanyi kesayangan kita, Amir Sampuraga, S. Effendi Koto, Tri Lestari. Kopi pan sandaran bulu, bulu datang dari batang. Hati-hati sanak menjaga, kok hangui rugi sendiri.

0: Udah? Udah? Kamari capek!
1: Siap.
0: Pagi-pagi lah, Pak Manuang. Cari Piti.
1: Awak cari nomor dia.
0: Nomor. Nyupir.
1: Ah, pandai awak foto dia.
0: Nyupir?
1: Hah? Pilo awak punya foto dia?
0: Itu yang di belakang tuh, ha?

0: dunia di kopi unyui. Ternyata di balik kecantikan wajahmu tersimpan hak-hak anak yatim.
1: Apa?

0: Mishida. Lala mo si Cora?
1: Baru.
0: FBN-nya dah ya?
1: Hah?
0: FBN-nya?
1: Nggak, pancek cek saja.
0: Oh.
1: Buat status baru.
0: Buat status baru? Ada beranda ada tuh?
1: Oh, mengecek no alamati.
0: Oh, bapak.
1: Dari mah?
0: Nggak, dah aku menunggu ajak pulang. Ada ajak pulang lah kau dah.
1: Tadi lelak si kau.
0: Lah aku kuat ayam yang daya.
1: Iya. Sama mah, aku menunggu ojek lah. Ah, dek kau, kalau dapat ojek, tompang anak wak cik deh.
0: Nggak wak ada, aku sama pulang. Kamu ada pulang dah.
1: Hah?
0: Kamu ada pulang dah.
1: Pulang? Yeah. Kapurumnas.
0: Kawak kafilah mandiri dah.
1: Oh. Lala mau mati?
0: Baru dah.
1: Dek ah?
0: Meninggal dalam kulkas.
1: Meninggal dalam kulkas?
0: Iya.
1: Kok bisa tuh?
0: Biasalah dah, orangku kan macam-macam. Kalau udah bak ada.
1: Siap, Ambo. Ambo meninggal karena sok.
0: Sok?
1: Sok.
0: Kajang-kajang tuh dah.
1: Iya.
0: Babu-buya muncung dah, deh.
1: Iya. Tahu deh, ah?
0: Deh, ah, tuh dah.
1: Karena bini Ambo basa lingkuah.
0: Basa lingkuah?
1: Yo.
0: Bak Ambo dia tuh cari tuh, itu dah.
2: Bini Ambo tuh basa lingkuah, malah.
0: Iya, panjanglah cerita, sete. Bak Ambo, deh.
2: Waktu itu, Ambo sana makan rajo. Nampak dah Ambo terompak laki-laki di rumah. Sepatu.
0: Terompak Jepang?
2: Sepatu.
0: Oh, sepat. Sepatu lokak mana ya?
2: Sepatu lokak, tapi di pintu kamar. Dan itu bukan sepatu Ambo.
0: Nggak sepatu udah ada?
2: Entah di mana lewat, Ambo nak lo tahu dong.
0: Lewat jendela enggak?
2: Mungkin. Sudah tu, Ambo tanyakan ke bini Ambo. Kecek bini Ambo nak adonya bahasa lingkuh dok.
0: Tunggu lu dah, kau payah dalam kau dah dek.
2: Makasih ya.
0: Iya dah.
2: Sudah tu, nampak di mata kepala Ambo laki-laki datang ke rumah. Ambo cari-cari nak masuk dok.
0: Nak masuk bok je
2: dok. Masuk cuma terompak lokaknya tadi.
0: Oh, tu sudah tu.
2: Akhirnya Ambo sok. Ambo tanya ke bini Ambo yang nak mengaku dok. Ambo sok meninggal dalam keadaan kajang-kajang. Kekangkang di muka pintu kamar.
0: Udah salah.
2: Pak Atu.
0: Pak Anda udah cari dalam kulkas. Kalau udah cari dalam kulkas, kena wak baduo nak maning.
2: Nak meninggal. Ah, berarti wak angin berselingkuh aja bini dan.
0: Iya dah.
2: Ah, Pak Anda kurangnya. Ah, kurang ada. Setan.
0: Udah-udah-udah-udahan, Wak.
2: Kemari yang, kah?
0: Iya, makan udah-udahan.
2: Adalah udah-udahan. Kemari yang, setan.
0: Iya, makan udah-udahan.
2: Awas, awas. Cukang.
0: Iya.
2: Wah, udah kan?
0: Iya, tapi makan udah-udahan.
2: Wah, ayah masih lingkuh jemini itu, yuk.
0: Bapak udah-udah, aku mau dulu kali.
2: Cukang selingkuh.
0: Alah, dah, jangan udahannya.
2: Awas sang,
0: mangau dulu ludan wa,
2: mangyang,
0: mangau dulu ludan wa. Oh ya,
2: ang suko sama bini ni kan, kurang hajar.
0: Tapi apa lah, mangau dulu ludan wa.

六六。

0: Minta baju,
1: hah?
0: Sepatu,
1: hah?
0: Jam tangan,
1: penjalan,
0: sarawa, kafe, nani marbalian sabonyo tua. Kanda kan dulu paminta.
1: Mados bayangnya.
0: Jadi, balian sadonya tu ke Imar. Awak nak putih mah.
1: Sudah dah kiri minta lo dia. Koa.
0: Nah gitu dong. Anak pintar.
1: Coba ajar lo gua.

0: Le, le, le. Ojek, le.
1: Ojek kamu? Ojek kan?
0: Iya, Dek. Dari mana, Dek, nih?
1: Saya dari Jawa.
0: Oh, selibur ke masuk kampung berdasar, ya?
1: Jangan kamu ambil pula saya lagi. Banyak pula lebang hidup saya nanti.
0: Emang, Dek, pulang surat saya?
1: Oh, iya. Emang kenapa?

0: Enggak, Dodia. Ikut nama jalannya saja.
1: Ya sudah. Sampai di sini saja. Berapa ongkos adik kamu?
0: Ada usah dia bayar lah dia. Adik tukar sajalah aja nomor HP dia.
1: Dasar aja gaspal kamu ya.
0: Dadah.

0: bantu abah nak kalah boleh pada.
1: Abah.
0: Ya celala saso dapat ya. Wah, mana ni hang salam orang jangan tahu luah lah jasa jasa jalan. Tolong amuri elah bak aja.
1: Ya bak.
2: Kau bak, sakit kau bak.
1: Lama ya bak.
0: Lama ke jangan nak kurang aja. Sumpahan dan capek. Aku nak ada pasan dan untuk orang abadu ya.
1: Boleh bak.
0: Ada kabau dua ikut. Kabau dua ikut. Dan sarahan kami ni mudah dan karena nampak yang aku cok panci di sebelah rumah tu yang itu tak punya waktu tu yang
2: tak punya tu pak
0: tu tak tina punya teman sudah tu yang bini muda dan di bawah kamba itu ya. Tolong sama salik aneka. Aduh kuah. Suri tanah. Agi haneka bini muda dan tu. Sudah tu. Waang sarul.
2: Ya pak.
0: Tolong sama bayi hutang dan dikadai. Okok dua batang lontong sepiring.
2: Aduh pun lah pak.
0: Aku tanya je katik tina tu. Sudah tua sama Samsul. Sul.
2: Iya pak.
0: Kambing tu. Tu kambing tu. Indah awak lo nak punya tu dah. Sudah tinduh punya tu. Sudah tu yang paling sensitif mana yang pemasalah pribadi dan yang yang dan sampai yang cita-cita kurang dah yang dah nan handphone ko jangan buka-buka terengadang masalah jangan buka-buka
2: iya pak pinjam pak
0: jangan buka-buka kecek deh. Beko tak tiru-tiru nang beko. Sudah tu yang tanah sebelah ko jangan ngajua.
2: Baru pak.
0: Jangan ngajua itu pasal napa acik nan jaleh na yang.
2: Dena abado.
0: Ini tarang adang tanah sebelah jangan ngajua.
2: Banyak lah pak.
0: Iya anak ngajua lah anak kan dah. Ko nak jadi ongko anak beko ah bertahu ah.
2: Eh batu, bagaimana ada dua?
0: Masalah eh. Itu tanah orang sebelah.
2: Iya, mana? Minum, bap, bap.

0: 来了，吴王队员。
1: 瓦达冈菠萝，来我马州，西地马州，来羊马州。
2: 阿斗，巴拉巴嘎。
3: 哟。
2: 不都不都不都不都不都不都不都。
1: 说了吧。

0: Wow, Mbak Po.
1: Ala wang tu yang.
2: Wadah kambolo, lawa maco, sini maco, layang maco.
3: Atuk salah takap.
0: Iya.
3: Betul.

0: Ini buat aku ha. Dah 3 jam awak menunggu di sikot dekau. Indak ada pergi panggil dek etek salon kepuyuk aku. Laka pocong ke kiden main.
1: Jadi antu pocong mbak alok kau.
0: Indak antu pocong do turia. Tapi
1: kalah pocong.
0: Jalan dek kau.
1: Iyo kau tu mengecek bantu orang bakumu kumuasa.
0: Eh bencong. Diamlah kau.
1: Emang di situ ndak bencong.
0: Em, enang ni.
2: Assalamualaikum. Atok.
0: Eh bencong. Diam kau. Lagi dia menelpon.

0: Wah, bangga kau, dingin kau.
1: Gaya kau tuh malah iba bana, muak, Den.
2: Hei, Bencong Haryang, mama kasih kalian, mak.
0: Hei, Pianggang, anjang salah kau. Itu urusan perempuan. Jalan deh kau. Ini malah gua awak lah, menjalang diimbau deh tak salam.
1: Apa lagu kau?
0: Dangdut dong. Ah, Aden belagu, kau dan bagandang di belakangnya.
2: Iya.
0: Musri, kalau hatiku sedang rindu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Siapa ku mengadu?
1: Terkencingan terkentut.
0: Karena hati bertanya selalu.
1: Terkencingan terkentut.
0: Bencong, KWC-nya bila di kau.
2: Ini sopan kau.
1: Pi unyut.
2: Ya bang.
3: Hei, ini abang dong. Epe. Eh, masuklah capek. Karena jodin banyak, indak kalian saya kalian urus dong.
0: Mbak aku hai teko ha, indak adil. Kami dah datang duluan, mbak aku pajanan pianggangku di pagi dulu. Kami indak terima.
3: Eh, jadi diam. Upi unyik ko, ala 2 bulan maisi formulir. Uang baru hari ko, banyak lo kerja. Kebapangan rambut ko nyoy?
2: Kerimbar salah.
3: Eh nyoy, itu ada gue baru dari Malaysia. Lini ya kau.
2: Itu iyo tuh teh. Coba lah ko iyo teh.
3: Nah teh pasang ya. Eh nyoy, takkan dia teh kau nengkap laki bisu.
2: Iyo teh.
3: Tuh kau langkan sih kakak kau si Joy. Tidak ibu kau jenya.
2: Inyo pemilih mana teh? Padahal dia lo nak dapat laki gara-gara inyo beko.
3: Dek elok tuh kayak itu do nyoy. Ah nyoy, ala 10 menit ya. Eh teh buka ya.
2: Buka lah.
3: Dengan ini, songkok pi unyuy, etek buka. 1, 2, 3. Astagfirullah. Maaf nyuy, maaf nyuy. Etek salah ube nyuy, salah ube. Maafkan Ete, datang aja.
2: Pak Al yang ngapa lagi besok orang bilang tak kayak itu.
0: Dasar, salam kapuyut.

0: satu tambah satu berapa ya?
1: Dua. Dua.
2: Dua.
0: Dua tambah dua?
2: Ampe.
0: Ampe.
2: Ampe.
0: Kalau ampe tambah ampe,
2: delapan.
0: Delapan. Serius kok?
2: Iya, delapan.
0: Delapan. Delapan tambah delapan?
2: Enam balai.
0: Enam balai. Iya, batuah kok?
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai. Ini dia. Enam balai tambah enam balai, barang.
2: Enam balai.
0: Enam balai tambah enam balai.
2: Iya, enam balai.
0: Enam balai dulu ya?
2: Iya.
0: Nah, kalau enam balai helai itu ditambahan, nah.
2: Ya, pelajaran cabai sampai situ baru nyawa ke ibu guru. Kok banyak tanya, baik siapa yang berbicara, lai? Cek. Siapa yang berbicara?
0: Anak balik sama anak balik nak tahu cek tu.
2: Kita nak tu sama mak butik rumah besok di.
0: Adik.
2: Cek.
0: Ha.
2: Siapa nama bola lampu cek?
0: Penemu bola lampu.
2: Ya.
0: Mak cek. Nak tahu cek tu.
2: Mak nak tahu cek.
0: Ya masalah ada mak butik lampu togok dah nyala mana tu.
2: Eh butik bodoh tu yo.
0: Ya lah buat bodoh nak kan ganteng. Ya. Tadi di sekolah ada ibu Rina nancak tu mah. Bertanya kau set kece. Siapa manusia pertama tiba di bulan kece? Tahu dia?
2: Tak tahu tu cek.
0: Mana tahu dia?
2: Tapi kalau manusia pertama ke matahari mah. Tapi tahu.
0: Manusia pertama tiba di matahari mang ado?
2: Ado.
0: Siapa?
2: Abak cabe ya.
0: Mata abak cabe ya.
2: Ini kerajaan security jadi satpam di matahari itu.
0: Itu ini ke bulan nak ke matahari ke apa itu malang je deh. Ya.
2: Pelajar.
0: Ada lo cik lain. Ada profesor yang cek mah.
2: Kok kecek profesor?
0: Profesor itu meneliti.
2: Nah.
0: Itu sudah tuh ditemukan. Oh, binatang yang jenis kelamin ini padusi itu satu. Tahu biak? Bisa tahu.
2: Binatang padusi itu satu.
0: Jenis kelamin ini padusi satu.
2: Nado.
0: Ai.
2: Apa kalau ada apa?
0: Kejo itu.
2: Tang
0: ngau. Tungau.
2: Kenapa tungau produksi sedeset?
0: Ya masalah eh. Laki-laki nak nacok di gigit tungau hanya pada si nak dada.
2: Gigit tungau.
0: Pernah.
2: Bila buset di gigit je?
0: Macut main di rumput.
2: Di gigitnya buset? Sama tampak. Oh, cabek kena gigit tungau lah.
0: Iya dia ubek aja mak bucat lai.
2: Tapi ah, padusi tu nak tu mana?
0: Iya. Kan? Iya kan?
2: Iya
0: kan? Itu.
2: Cantik yang bucat ya?
0: Hebat.

0: Celaka mobil. Celaka mobil.
1: Deh, ibu mana ada cari apa kau lain? Ala bentuk koncek wakabek, ala bunci, kulit kalian minta selaka kau lain. Kau pak?
0: Terima kasih banyak, Yopia.
1: Doakan ambo dapat laki, ya, pak.
0: Dengan laki kau lain.
1: Alu sampai gini, ya, pak. Antah karma, kau lari dapat, ya, pak.
0: Lepuk lah berapa umur kau?
1: Lampai plus satu umur dan gini, pak. Alu juur dan dapat jodoh lagi, ya.
0: Ya, kau buruk mana?
1: Alah buruk, pak. Jarawek, ya, puluh, pak. Dapat.
0: Ayah, dah, betul lah. Dan doakan kau capek dapat laki, ya. Ha, mudah-mudahan terima kasih banyak, pak, ya.
1: Lai ikhlas mendoan, den, pak.
0: Tak leh, tak ikhlas. Terima kasih, ya, pak.
1: Sama-sama, pak.
0: Mincak celaka, yuang. Mincak celaka, yuang.
2: Eh, suruh, pak, petang, pak, boleh. Petang, pak, dos, kau, pak. Biar, pak, dia, pak, pak, pak. Kalau buka petang, pak, rezeki, pak. Kau, pak, pak, dia, pak, pak. Yolah, kadar rasanya, pak, ah. Pak terima nah.

0: Cinca, sedaka Pak Cola, la, la. Cinca, sedaka Pak Cola, la, la.
1: Pak, minta sedekah dan bantu itu, Pak. Kalau minta sedekah, kok dipuji orang? Kok masuk wanal jalan ke paluan bo colak indah bambui? Bake cian jo colak lah.
0: Wah, lu kena puji ya, Pak. Aduh, bangkit bangun dia, Pak.
1: Indah kalau orang dipuji itu banyak awak dapat sedekah.
0: Oh, situ.
1: Lalamu apa di siko, kok?
0: Kan dia risiko jatuh ke penanganan, leh.
1: Iyulah,
0: kamu risiko, kok.
1: Lah, ibarat orang kenapa?
0: Kok anak kena kecek banyak, Pak. Ampik nan hidup.
1: Oh, dima-dima beli anak-anak Pak tu gini.
0: Ada ngalah luah. Dan saya tuan kisah setia.
1: Onde?
0: Ampik nan hidup, duduk 9. Mati karena muntaber limo. Tapi memang marah dia. Tapi mati tak tentu dia.
1: Mati tak tentu, Pak. Mengkasih apa? Mengkasih mati tak istilahnya, Pak. Lari di rantau, Pak.
0: Enggak. Tidak usah itulah dibahas. Ibu hati, Pak.
1: Nambah rampek kok di mana gini, Pak?
0: Nambah rampek kok pertama adalah diundang.
1: Dari-dari, Pak.
0: Kedua dikit.
1: Undi, yulai, Pak. Nunggu lagi kok.
0: Di bantah.
1: Undi, yulai.
0: Dan terakhir kok dari itu, Pak. Pergi palubek.
1: Kuliah, sinan itu, Pak.
0: Kuliah.
1: Tidak
0: kuliah lah.
1: Apa itu, Pak?
0: Minta sedekah lah, tak mau juga.
1: Minta sedekah tak apa kok lah. Jadi nak datang kok, Pak. Kalau awak minta sedekah juga. Ya puji orang tu, Pak. Boleh awak supaya banyak dapet. Kalau tidak bambu, orang tu kecil bambu.
0: Tidak ada puji banyak orang. Dapet 600 ribu sehari.
1: Mengiko je, Pak, ya. Mengiko kan tu, Pak, ya.
0: Dari salam biar rumah, tiga. Tidak ada kerja-kerja.
1: Cutinya bila tu, Pak?
0: Cuti sembarang ini, ya. Pernah.

0: Selamat pagi ya Nana.
1: Pagi Pak.
0: Perhatian semuanya. Apa akan memberikan kuis berhadiah? Siapa yang bisa menjawab pertanyaan Bapak akan mendapat hadiah?
1: Iya, Pak Manti.
0: Hei, Bapak kebicaraan Manti ya. Kok Pak pilih-pilih kalian sadar kok? Baiklah, kita masuk ke pertanyaan pertama. Pelajaran sejarah.
1: Iya, Pak.
0: Hai, Pono. Jangan mau tajuan. Ulang kamu mulai, Lekwa. Deko dan jahit muncul.
2: Iya, Pak.
0: Tolong kalian simakkan surang-surang ya. Kerajaan Majapahit diduduki oleh raja.
1: Saya, Pak.
3: Hayam Wuruk.
0: Batua. Setelah Hayam Wuruk wafat, digantikan oleh...
1: Siapa lagi, Pak?
2: Ayam goreng.
0: Batu. Ayam goreng ke Cuang. Utang makan ke makan saya, Ma. Bantuanglah bantu ayam.
2: Apa kau benar saya, Ma?
0: Jangan mengecek jong, eh. Untuk selanjutnya, kita masuk ke pelajaran bahasa Inggris. Apa bahasa Inggrisnya buku?
1: Yang dua tunjuknya, Pak.
3: Saya, Pak.
0: Cuma lagi tiang.
1: Bohong, Pak.
0: Kalau biru, blue. Kalau buku biru masuk ke dalam haia.
1: Blue.
0: Hey, bantu laut tercagui, Bang Dejan. Kini kita masuk ke pelajaran bahasa Indonesia. Apa nama huruf yang tonggak tagak duo bagari lurus di tengah-tengah he?
2: Saya lagi Pak.
0: Jebolah Pono.
2: Oh Pak.
0: Yo. Ha. Kalau 3 kali? Ha ha ha. Kalau 40 kali? Ha ha ha ha ha ha ha. Ayo, Bang Nagok, mangangolo muncul di muka deh. Berikutnya pelajaran bahasa Arab. Kalau burung, apa bahasa Arabnya?
3: Saya, Pak.
0: Coba kau nyoy.
3: Kok. Yun.
0: Ndak mengaji dan suruh kau berjunyut.
3: Tapi bahasa Arab ke siapa?
0: Kalau burung, indak batal luah.
3: Kok. Yun. Mandul.
0: Kalau burung pulang pagi?

0: Bencong.
1: Eh, bacok kamu. Kau singgung pula pejak kadaden, mah.
0: Kan pulang pagi, itu bencong namanya dah, Pak.
1: Eh, sudahlah. Kalian pakak ke sadoan, mah.
2: Apa?
3: Apa dan pakak?
1: Bapulu ada nanggitian pakak.
2: Dan tes apa?
1: Tes lah, Deang.
2: Di mana tinggal, Pak?
1: Di Balimbiang.
2: Baru orang apa?
1: Tigo.
2: Apa
1: sih yang kuah? Nama ngerti di Deang, kodoh?
2: Apa kuah? Dapat pakak kan?
1: Sekarang yang mendapat juara satu adalah Piunyuy. Hadiahnya handphone baru. Baru jatuh dari lantai 7. Ya. Juara kedua, Kitia. Hadiahnya voucher gratis menginap di Gohari 3 malam
4: di kandang Jawi.
1: Juara ketiga, Mapana. Hadiahnya adalah tiket gratis pulang pergi Padang Finan
5: jalan kaki.
1: Hei Pono, kamu kawan tangga kaki itu wang
2: tangga apa?
1: Ya, tangan yang kedua di telinga sabi yang masuk ke dalam kelas.
2: Pak
1: gak tentu di den dong banyak anak kawan
2: pak
1: tahu di den akan banyak banget.